Lidoy ko makiwala sin ki chong yung gya sika maklan at yung kiko yung gya kawin ngore ko yung cha tu isa kiwa naga krisi o kawin ngore ko kang gya ya uwa kalup kile kika cha tina gita ngung ngaya kwe ta gita siya kuli tigun wam cha gita chukam ngom cha prokharam ki gang si niki hi koma si dam cha gya sang kawin ngam cha prokharam gita ngalam cha wala kang yung cha kika sika maklay Tem te kia san kom chao la ke fierti na muni te ke gidan muti kung nga wasizi. Yem te kia fidika nga mta prokharam yan ke ya oa vilung sa ke ka choang. Tem te kia san ke nga krisi mta ke ga tunga nga wakang gya kali u vilung sa nga kwa ma gya wak kwa kuni diga ma gya watanga kuni. Kanga lam ta ke ka nga ka ku kango ya mta prokharam. Tamazi ka krisi wa koi ka gya kali wa skola kuna kuna. Wani sekolah yang fikir sih ngawa bilang kesam kan kena agi kan ngawa kau ke sekolah ke bilang kesam kita cuma waktu yang agi awa wani sih dia kita bilang kesam sekolah kita ngagi awa tangga agi bilang kesam sekolah kita ngagi awa dalam waktu yang tni dia kelim jadi dia kena ngawa dia sih kemaklah program kita ngasih niki komasi wah alini nyales Atau kita kau mencari ya kau ingat mencari program ni mencari asing kau kita juga kita turut kena cawil orang sekitar cawang mencari asing ya itu kerme bomme lagi yang kau menganggap kita fikirkan awak kangen ya awak examen yang ke kaki kau kau akan konfasi orang nusa dengan kita kambang mencari kau ingat awak kau kan tu nak season tu inda Tapi nak ya kaum ge kafir kengau tu nak seven tu indah, yang ge cungkang ge kelatum, tum ge an sekolah ge dewi ge ya longsa on, anlim jatang ge bilang masa ge cung, kau ge kawat ikon, ede kawat takuan, ika ge kawat cung takuan, bener ge dawa understand nang, dawa kita tu understand nang dalam jaga sen kong angkung fasi, dewi ge ka Jadi kan kita examen jadi asal stres itu agak kita yang kita tahu kalau pasi kita examen, tuh kita stres itu agak kalau kita stres itu, tekan kalau mak kita niat kuat asal putus ada aman dia kuat agak agak doa, awak amak kita ni kuat kalau doa, doa kita tu kita longsam cuma pernah agak oh kita kita doa kita kan Kau jika vinika dewan awal bilang sa, aku mesti tangki koyak dengan awam cak program. Atau jika mesti kaya kaya, mesti kaya semula tu tak fikir dengan awam cak program ni kaya awal itu len. Tapi dah sih gamak dalam kaya semula sih kicuan, mesti akan mudah dengan awam cak fikir kau.

5 minute tengite ngode tumtunga siwa ke konke radio xkefm tikin jeki asim kom jeki te ngode tinga wam cha program yingi awaga kisi ki ko kalukule ko ga kya kale wadu im te tangi takna da kita sakli tikuna m te kita chukunga ja program atu ki kon te ki khabe o kon ja te chaki wana ga kisi khabe kan gya wa kalukule ki kan Tetina gita ngung hape da sabina te mamchang hum a gita au kham. Ima gya kamach unkhali ngana koka chichika nga gika wa chigungi gani. Di ima gya hiya wa bolat gani kuna mchati shakyo nai. Tetina gita ngung hape da sa kwa mcha gya chukham nga mcha prokharam. Ato ki kawesida mcha gya sange hawa nage mcha prokharam. Tani nagin gita ngula mcha ke kwa lak kangai. Tamasi hiyengi a gita au wa bunga. Ke kau geng hati gitu nak seven tunda ke konkuisa ECD ngada agala tak kita wa dewe deh tempat gasing ke sekolah konkuisa ECD kita kau tak agala dewe sih ngaji tak agala dewe ke semuka kau kang tu nak twin tunda Ini kita nak drian tunda. Yang hela cikita ngada a gala. Tergi tu aku mereka crazy. Peringwa kita trufana. Kongkesa isi di kia sekolah atak o principal Mrs. Bediana Msawanga. Kini mula kia wa 0 7 3 8 0 2 0 5 4 o yang ke Mrs. Martha Lau coordinator Mrs. Martha Lau ke nomor kang gawa 06 8 0 2 5 7 ka getung ka krisi ke dwe hihe awa ke semuka kuka tunda tumin tunda ni tunda drain tunda ingala sigitan ta agla sekolah kia wa ECD kan sekolah olahraga he. Wang kami tangki macam gianun, aku macam program kecuan kita kami macam tu sekarang ni. Kau si game jadi nak kita, kung aku dah kita sekolah tikun macam tu. Tapi cukup kami macam program balik macam gian kita program yang kita ya wakar kau si. Kalau kita kau kita gian kalau ada kita macam gian ada kita belum sekian cuan. Tiga macam gian ada kita file akhir. Oh kalau kita kau macam tu sekarang ni. Kau si macam tu nak kita. Kung aku macam program, atau kita kau macam ki, ya kau ingat macam program kita kau sini kita kau sini macam ki asing ku, jika tu dia ingat macam program dah tengok tu, atau kita kau macam ki ya kau ingat macam ki asing, kita ulat ni, dalam tak tu tu nak ulat ngau, kita ki asing kau macam ki macam ki asing jadi kau kau dah tengok macam fitah, tak kita saya kau lihat tu ni, macam kita cukup macam program atau kita kau Jadi, ya kalau ngam cepat program, kita langsir niki ikomasi

Undertensiva mungkin ya, kamu mesti kesel. Kamu juga turut kena cuaca program. Kita cuman lagi dasi kamu atau kita sakus kan kaya kali um cuaca program. Atau juga kamu mesti kaya kalau ngam cuaca program kita langsir ni kita komasi. Tuh program ini kaya kastram mesti kaya ulah. Mesti kaya kasi kamu cuaca program kita cuman mesti kaya kalau ngam kan kaya. Igya wa dewiki yi fai lakit o dewiki khaso na iti wanim tekiya sin ki nukwa kim tekiya kunga dewiki yi fai lakit mchang yi dewitri ngoga khasi iga ngoga khasi ya kwa kika tumwa kwa e tumwa ya ta gita wa khasi kwa ikra ngwa ya ta ngotaka gita ngi ngama sikhle tututa ngwa ngu ta kwa kawaka dule Jadi mengagam cagi yang kau pun kau kan dia awak tu kehi, file hit kita cuan. Tum cagi asing kau cagi yang kau kali sekolah kau ni kuna, cagi asing kau kau kan kau faham kau tu kehi. Bilang masa tak kau mengikat tu kehi dah mengang kau examen, tekan kat sisi kalau ham cagi asam kita ni yang kau kham kau ada orang pering kau asing ada waktu file hit ngan kau kia kalau ni. Oh, bagian kau kau kau ngau lang odib, mungkin kau lulus akan pelak pelakkan, ike, macam ni ke, kau atike, kau nama kita kau kau kasihkan kau cuka kita sakui, kau kui kang o, kau pelak eksamen tu tu kau fikir eksamen kau fikir si, kau tu jawab kau ke eksamen kia, leng leng, kau kalau kat ni kita. Akali udam cegi sen, dewi kifai lah itu wajib mau kehijia. At ada orang kata kaya dong, at ada orang yang agak kaya dong, pelangi hang senghi, doh mau kita ni hang kamnawa. Dan cegi sen ke kong kong fasi, da kawat cumbui belum sa dong kan ya wa examen, taka jelasi, dan mau kita doh apa, ok ada orang dom ya ikui. Kerja kelaga, balik kerja kita tu tu kalung sa, pun ngawat kalok ngawat, cuma kita ke, odakku, ada yang kita cungwa kita kuna kita odak ngawat sa, kulit mana kita kung ngawat, kaya gea was sekolah kan kuna, katina juga gea kuasa, macam program, kigang seni kaya komasi, sama jemput gea sengi, inan tu indah mana juga kita ngudi kengan ngawat, siapa jatina kita kampung macam ke. Nekin dia terkam ni terkini, ia mca tini giasi kama mca program yang dia waka krisi atau kita mca gia kawer, mca kau gigi kan ulu, ia mca duita kak ngam mca ngam hingi ya wa bunga, ke konkuesa isi di, kanika kita orang kita gila, dewi ye kesemuka tundak tuin tunda. Ini ke tu nak drain tu inda, yang helam, sing kita agla, mana kau macam ke register, kaya ke tu nak semin tu nak kau ngaji gim, kaya ya tu hari kerjasi, paling ngaji telefonnya sekolah kian agak kau principal Mrs. Bediana Musawanga, kini belum kau ngiawa 073-802-0054 o coordinator Mrs. Martha Lau ki nomor kan 168-30-2257 nanti gyesen kika krisi agita uwa atang toma konkwesa isi di kia kuna mgen sa u kakrisi kiki wakwe mtage hinkwa ngung hakwe ngumidang kia wa kani chewi sisi Kami jatuh sekarang ni game jatuh ni kita ngomong aku. Tapi yang ke kita wa kotu pun kuna ke kaising, ni atau don ansuku mungkin asam ke atau nasi wa asiv ini ke motivation briefi kokuma ke mukwa kungu ingia wa training ek kotu pen C wa pen Z A. Kita akan wah asyik ini ke motivation briefi kokumaya ke ya dalam
wa ngamitangim te kia ngong hakuya ingia wa kotu penikuna ki crossing from here still a belang to come to Tishakuna crossing to Nagita ngong hakuya them take guessing you lessing his arm jack and what that in our fitter his cone and I'm to fit again cling from the kitten on the saka ya wa Vorde, yes, Gahana Skolam he came to visit Kaya Vorde, Ki Namibia Kunikuna.